0: yo ke tla nyake.
1: Hallelujah.
2: Amen.
0: Me ba ki ke wa ri na Jacobin. Ni jo ya du ma yanka.
2: Oh God.
0: Me ba ki ri sara na itela kwa Jacobin. Ni jo ya du ma yanka. Kore gulege wa ri ti na yo ka go pen. Danke wa ri ti na ngwenka. Nana nagiwariti nkibuatu mkwanzia ndarikinito mununi September 30th. Mpaka ndarikinisio tolapa ledwea. Tolapa letomonobo. Sorry. 40 nights of our encounter with the Lord. Hallelujah.
2: Amen.
0: Meisi sola idoriani.
2: Amen.
0: Kure gulege wariti. Nana ibelege nyeki nkarnang. Naira iniyo kutoka la lejak. Neji yok menyelushun. Neji yok loma yana. Neja ama yana merejo ligam on megi rejo loma yana imayana. Hallelujah.
2: Amen.
0: Kware Richard Pogin na isayang kailtunga naka oru, oru tor kulikai. Nebele genya kankar.
2: Hallelujah.
0: Kware peori Abraham. Ejeba nagara Abraham. Kware peoro relut. Nebele genya karna. Nishori mayana na atiaga na buge ngiteru noto chapter number 12. Ragebe orori neshori yankarna nejo kyanka ya nejo kyankai shoma tunga yankop kore beita ini. Hallelujah.
2: Amen.
0: Nejo vasu na kaita inye ye oloshu sabu na kama yaniye na ite yankarna ino kituk meraya kwa mayanata eke mayan lelo ligi mayan ore lelo ligi dek na akadek teye e mayan irmare ili yankop wakina re.
2: Hallelujah.
0: Etinke waritin na yoka ke. Kore dolda zankop osesin na aga dolia yoka ke. Awore den kopol tau negitu morenkai nage warie. Tangwara nena ke waritin na yako wenkai. Tangwara inarishava na yake wala itoriani.
2: Rika lala boyanderi masai.
0: Kore swali sabu koleng na isa ningili kwan kewan. Nemeji kanyishe midyagen dungore tikanywa karana ba. Mijo kwa laitoria ni kanyisho karonte ne aibungarende wasaja. Aa. Tia gankai. Kanyo igira itabirunte nano agira anyisho.
2: Hallelujah.
0: Kanyo igira itabirunte nano agira anyisho.
2: Glory to God.
0: Kanyisho mpaka nikimbeleke nyaki miankarna. Kanyisho mpaka nikinchori enkimbeleke nyaki. Enkimbeleke nyaki tatu almarilido. Kanyo kayo merabana ne wangeke ngoloni no ne auni surrender. Nekinchori ntegemeo laitoria ne. Kaya merai ni marejo maingwa ho ilo omeraba na nige mayana ta nyankai etuetum Jacobi na kewarie amayana renke warie na bo enote amayana ta enkishuye nye talulunga ta kwanzia hapo kwenda mbele ne mayana Jacob onkapipi meshi sola iduriani.
2: Amen.
0: Alleluia.
2: Amen.
0: Meshi sola iduriani.
2: Amen.
0: Na kure tamake nyatankarne Yesu minyaraka abuguti ya 20 yankai. Menyara tumwaiki na weji ni mungaro rore lakai. Menyara kangwaiki tejo maingwai cheke ho ilo omerabana niki mayan. Angkai riage maingwai tiage angkai maingwenti ino omerabana nibeleke nyankarnai. Omerabana na jita atol tunga ningejuku. Oh, jokita atankarna ngejuta ankarna Yesu. Erilu nganela umekana jina mbaya. Ayino monoki lotungani umekana jina. Oh, kwenye bei nilungani oji Yohana. Neji maisha angana ajo Zakaria. Neji maranya nejo amen neja. Ayuda atanagu sina numu. Mayuna jo mama ino. Mayuna majo ayuna kumudunyi. Aka ayuna irashane singangai. Airashera na ufasi ajo amen neja. Megi jida araneja rankarna ola itoria nyeso. Megi dogi ni ajo ola raraja ba. Megi dogi ni ajo olo tuwa dake. Megi dogi ni ajo marehemu oninchu. Merogi na ajo nkera ino nopesho.
2: Rikalabo yanderi masaya. Oh. Aewo, walairo yani aewo.

0: Kabisa sheba bala ya mugi tudumu atepo kikata atepo kire shara kabisa wala ini ngoni herondi ya kayuna isho ya rishara na baki mkweto ya simu wala kitu ngani weni jaribu doi ajibu doi ya naswali yang e biblia adia kana jado kaja iltimito ora Joshua peye bawe nkidara AI kaja pa iltimito lota Joshua na ale ya jogi yolo password na teni jongo nara kepe ye jongo wala ini ngoni nijo tayo lo serat alafu nepondo koya awol swalino nepondo koya awol swalino wala ini ningoni 0702393917 araki 0732992321 kedi sesimu nati yo laini mayen
1: tayo lo serat
0: ehe
1: ndisheshwa
0: Eight. Mbugo Joshua?
1: Chapter 8.
0: Eh.
1: Part 12.
0: Ngaya na?
1: So, Ildimito. Kuni.
0: Ildimito?
1: Oguni ya weta Joshua.
0: Ildimito kuni.
1: Eh.
0: Na ngaya na?
1: Lucy the Dollar Gorian.
0: Lucy the Logorian.
1: Eh.
0: A show linglu sitolol gorian kabisa keji ninye losi tolol gorian ne jodoi iltimito okuni a show ling kabisa olini ningweni adola je ekwerta yuo kesa oleng adola je ekwerta yuo kesa oleng adola jo sawuni na dogriti yaldaika niyo baya tomoni uni oisiet kore didi woltongana lol damat kore woltongana lol damat kabisa aisele gajo nyinyi mshafika kanisa tayari yola jo itabaiti kanisa tayari tanakata yola jo eti ulti mtata lema YNFM doi anatumu sida yuleng na bore ama yanata ola itori ya nina gredi roma nintai kabisa fitu mkiki ya rabail damat boys high school abaya tenkejo nabo tenkiroshi nilo atumure ama yanata inanok ola ini ngoni kako ure yuko leka ya ambayo wanajipanga pia tuende ibada grasi yuaka na wapegi kitu mkiki asho mibada tosho kwa kisidi ya simuno kaji gira atumengresheni yanga ama YNFM na unaenda ibada mpanga doya lo ibada arake etone tulo tosho kwa kisidi yesi mtu ligyogi wala ine nungu ni kegirana anyor wala itoria ni kegirana anyor rankai sidai

0: Ayam.
1: Lama basu.
0: Yes.
1: Man lama mana dia nak sini.
0: Karibu.
1: Tapi lama lama dia lama jadi kanisa.
0: Uh-huh.
1: Aje di nyerba selain musa sila hari nawaji.
0: Yes.
1: Ini bentuk mama nenek lagi.
0: Uh-huh.
1: Orang orang pun cara ini bokin.
0: Yes.
1: Kanisa bokin Allah seki.
0: Uh-huh.
1: Aje kemar jadi seni nado ni jalan lagi kanisa sarun ni.
0: Kabisa tuan dapat moja.
1: Asalnya.

0: Alright, yeye kulo, ndiwa na maiana, miandika watu wengi, sumu ili madhiwe, namna gani, eh? Adala siwe, zaneni sikuenda kanisani, alafu nikese wimbo ya ole kaya, ole peresi, ole kaya, juna kwa ole peresi, mimi ni John Kakanya, sholing nake, nejuna ke, asanti sana. Tengala yulo singolio, sholing siye nake, gire ni maa, yene femte kuna sai, Ashidigesi esho mwenye na filmi nkirewa na sayi ndiba. Anyinu nende shiba da gani siyankoronga tata. Ngira kujia SMS 0785-92-92-83. Nebo na agesi, ulikilikuwa hilo hapa na leni mwani. Ulikilikuwa hilo hapa na le. Emu 0785-92-92-83. Nebo na agesi, yandu kini kijonyo. Kuna amba inaika ushiki simu, kilika juu kanyo duo, narasari kani senkolonga tata, kanyo nune kente shiba. Maa yin FM elo?
1: Maa
0: yin FM? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Subo uleng. Ngolo yungumo uleng.
1: Amayana.
0: Amayana katukul. Yes.
1: Amayana sana mungi yana magingi
0: kiai. Ehe.
1: Bitukuna mungi asumu ganyis, amungi ya kabisha yora yora mungi buli.
0: Ndiyo. My NFM hello? 0702-39-39-17 Tukisonga na iyo, teke araka Wole nini mwani? My NFM hello? Simu nyingine hapa? 0732-99-23-21 Ajino naka isho, ahiro lage sungu lichomi loka tukul Ajuku nake kwere kinagi simu na ngoro mpisai araka Ngoro mpisai, robuku sobake regalo Tiaro nake rebukisi wala ile Mwerobo nake nake sawadi mbali Ronya star 577 hash Ngura nake mara mbili mara tatu imu robuku ilo sanduko baki Nibi kono nishana nitu biro bieni Maigine femelo Pole sana Maigine femelo Yesu mwimi ya katika hivo simple tu Ayine femelo
2: Ningela
0: Oi Subo oling
2: Yes, niamuru njida la nera Kabondo yu ganisa Iyo mwono ngele suku
0: Haya
2: Asa nga hii sari la ganisa ilaba
0: Ho
2: Ni jangka ye no siya mwiya mo siya geno ba sidai. Gera cha malaga ni sa ni nyanga giri ya wangere ngahi.
0: Gera.
2: E ngere nyana. Ni godo ama yena na ganisa. Na siwa geno na nole. Na ito mo na ako lendo iba sidai. Gango la birisha pa wuna roizwe lo lebe si. Gango la nyaga na emeza. Iya warga negeri ini orang orang kita yang orang saya orang orang nengkei. Anjali ini orang sendiri wajah orang orang Naomi. Orang orang kanai yang dah angin orang orang jauh.
0: Yes.
2: Ada yang ni masih time apa di bawah nak dolar marah ramu mulu.
0: Ah, showing.
2: Aiyah showing.
0: Alright, itu kan kita jah. mwipina po mpointi inatapisha na maile femimi kasi yangu ni kupatia tu burudani yangu longe rada teke teke right ajo kwa kisi kwa rekena kisi mnangu rompe saite mkutu na kena lega toko ya musta 577 hash agra kaisho nampa ilo agra iguna ito bila kaisho bila kiteke teke ari yangu leo nampa hii asanduku bagara kilo lai ningwani amweti sawadi tofu tofu tinai kilo shitara lai ningwani star 577 hash ujibati nafasi ya kupata pesa kupitia mchezo huu wa box 0702 39917 lakani ya batu mbununi wakuni wa imabira shinasa nkapi sa tomonobo enteba mhm agira kaya ngunwa kiliku maayi na femelo
3: John
0: yes
3: supo
0: oling
3: Mandarana.
0: Hey.
3: Hello.
0: Yes, karibu dokar. Karibu oleng. Karibu oleng.
3: Asira, ai nime toka kidogo nimetoka saa hii call damas.
0: Ehe.
3: Nimetoka na hiyo mafuta bwana.
0: Eh.
3: Ai nimebarikiwa.
0: Ehe.
3: Naona na jina lahi jina namenya.
0: Ehe.
3: Naona wote huko.
0: Oh, kule damas.
3: Eh.
0: Namunya kerispa nanai ehe
3: amasi
0: amu niru
3: kagiru
0: shori yomero jamu ai sana
3: ai ai ai ai ai jamu kutano
0: kasa ajende bendumo
3: eba mwana no sa sa tisa unusha ronagiru debayu
0: iru wakidi payu
3: ai ya ronagiri imali
0: ya ronagiri mpaka saa hii
3: ee
0: payaro nedianda
3: Mayela na ero iruna nungori anyanda.
0: Ba ero yo gnde.
3: Ehe. Daruma orei mai chu nalun.
0: Ninji uye lotu.
3: Ai chu nalun.
0: Enkoro nya sada sio sio na seminar. Umeenda siku ngapi yo seminar?
3: Ah, mimi nimeenda leo tu.
0: Leo tu, ehe.
3: Mimi nimeenda leo tu jiwa ya kasi.
0: Na hiyo seminar ilianza lini? Juma ngapi?
3: Ayaya, ninabarikiwa kubarikiwa kina mungura hapo.
0: Aa, ngoja, kani utariwa pina seminar, my brother?
3: Ina seminar?
0: Eee.
3: Yodianza Monday?
0: Monday?
3: Eee.
0: Uje, na uje yenda hata usiku, at least upate kabaraka. Kama leo umebarikiwa siku moja, ona ndo ni olongi poka.
3: Ay, ninabarikiwa kabisa,
0: brother. Sunge kume barikiwa sana.
3: Ay sana.
0: Kama ye ningor ya samere ruba ye nagara je uto na alto gara je un dor na semina.
3: Irna ile ile ben kai gadi.
0: Aya.
3: Irna ile ile ben kai gadi ma yelo rage kengara ge ku mamur ni bor mito ga.
0: Ei rubo ringa na ja sheda ba yan ashira ngala ga da yon ashira ngala da banoti. Eh. Kai ga ki bebi. Eh, goi mo okoka.
3: Lava la nama ritimu kwa lamo mdo
0: baisha la donald wana lenga imeritimu sinde ya na watu wa
3: mayan hey.
0: Kuna wale wameokoka
3: wale wa mayan mayalo mayana na geti
0: salimia watu wende
3: kage edia ya la rajo kwa wali lopo jamo ama na wale miti ama na reza ili ya kenda kata
0: Toka hao kabisa.
3: Ajole, nala nama ritimu kwa longera ime.
0: Ajole, eh.
3: Ormasi nabo, kino ye nabo, ayola jara impangira
0: kena nana. Azani, zani.

0: wow, kabika isi sora kia juna agenda kwa kia juku ya. Ay, tamu sana. Endo ashido manke.
1: Enkirauni Ormuran, kijana mwepesi.
0: Mtu wangu amecheka, amesema ni furahi. Wewe. Neja raja uruki jana lile engura kidogo kapongo pastani. Mera bolokani samu egawari amu mepo lelo damba jaguri jagene ako engura kani sa egawari lo kana. Engura kani jaguri kani sa egawari amu mepo na kada mama kere si idama. Na ako na unga mukono hiyo. Na unga mukono kabisa. Wale jaguri mwa engura kana kani sa egawari amu nelo na kodi si idama. Asante sana Mathew Somwele. Yes, people sinja joguti na aga kanisa dama. People kawari ya muri na aga dama na aga risia ina aga katukula emuvina bombo intina na nabisha na maa FM. Tamu sana. Anakuwa ya najina yaka Big ICC osinkuru na aga omilok katukula. Nafikiri mia kuchangamusha sana. Hata hiyo watu walikuwa wamebarikiwa kule Damat. Ile mkutano kubwa sana watu wa maji walikuwa huko. Mimi gari liniacha ningekuwa nimekuja hapo. Kadi niacha ningekuwa nimefika hapo Damat mimi kubarikiwa. Mimi ile hapo nenje uno tai. Ajo nage wawe angaira na bolosa ringe. Tada mona agna nani. Agna obadia. Agna saruni. Loma nya saruni na ngwaga yino mono. Hallelujah. Amen. Levezi na inaje zige amen. Wapi wale watu walienda wana kanisani siku ya leo? Hello, My UNFM, hello. My UNFM, hello. Right. Hello, My UNFM,
2: hello.
0: Yay.
2: Anije?
0: Yes.
2: Ay,
0: sudah ilusin kunjungi. Enak
2: ilusin
0: kunjungi kenapa? Ay, baru usah tu. Ada kampung korin. Kampung muda kuka.
2: Nona
0: sasa. Kampung muda yang takkan. Ay, right. Tamu sana.
2: Yesudah
0: ilusin kunjungi. Sida na lengi ngrasi ya. Wow. Tamu sana. Naona hata kila mtu amesema amepigia kura hiyo wimbo. Bila hata kusema mimi mpigie kura hiyo wimbo, washapigia kura. My UNFM hello. Wapi simu nyingine hapa? Tukimalizie kwa malizieko. Hii biashara ya leo. My UNFM hello. Yes. Niko poa na shukuru.
3: Nani mama anasim pamparo gua.
0: Ni jara.
3: Wala na mara yeye ulende wa sidai.
0: Ehe.
3: Yeye rwa yele ga banlo si meri bo.
0: Mhm.
3: Ala bora lai.
0: Mhm.
3: Anga ali hamba na yene ba.
0: Yes.
3: Anga bora ga ni bo gira unni.
0: Mhm.
3: Anga ali mesi ni la reuge rimpo si erigiro mama lai.
0: Mhm.
3: Angkara
0: lesehan ada ibu, kita yang
3: diwasitkan.
0: Asyoling. Oh, yang kita hendak. Asal di sana, mamangku. Right, my UNFM hello. Boleh sana. Munagi 0702393917. Itu nampak si 0732992321. Najawa Twinky. Era baru yang saya. Dan era dia untuk mendengar beragam nisab yang kolong rara. Nah iyalah aja saya, rabu bagai saya nyumpah dia boleh. Iyalah aja udah saya, orang anak kau yang beradu. Anadu, semua sahabat kalau nama orang nama si Solimi, kesana kau tuan bea. Aradu adu nanu lase, aradu adu neli, aradu adu nana irispa. Nah adu aja kau rini wajib arul gini. Elo nyala kau mirip aradu adu sharing ke. Elo nama kau ramari dua nana rumah. mungu ramu eh jo aradua dua saring eh dia saring kedilo menye meri dua saring kena romo eh mambo kama hayo era solo na wali mora pragamu ene boyo shagan romo era udonga na kosho mora ni ngorele ngoyu era udonga na kosho mora ngoresho era udonga na kosho mora rashida kani samera laloriga era loyo mora tente kana kai rashi anyang Eri njira kulia na kaiti ya runa na trendi na yora reki dogo kidogo Neri kulia wa kaiya na kori na trendi ya kaiya wa jina kaiya wa Iye iwe dosi na nunga iye ele ya iwe dosa na nunga iya Ele ya wadila dura raja kani sanga ele Majura reri ya wadila dura muna ni sanga dura raya Amo kini usha dura rabo ni narumo sanga po korda mwana iya Unono sasa Nde wajwa watu wa kaka kazi tore Nde jiro bisho ni dojo hallelujah Nde jiro bisho ni dojo hallelujah